0: demi mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini dapat beli gak? Dibelikan orang tua atau dia apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berita fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dan
9: visi dan misi Wali Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
12: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
11: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
12: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
13: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
12: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
14: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
15: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya ke
14: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
16: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua,
3: ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
16: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

0: 35 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
1: Ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi. Yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan

0: masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
1: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
2: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
3: Kalau Beta akan naik siapa apa? Apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar leh. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naik siapa apa sih? Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Pernahkah Anda datang berkunjung ke sebuah tempat wisata lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yenyabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019. Tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana, membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini, kita kerjanya itu waktu itu kita swadaya. Kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pokdarwis. Kita bukan Karang Taruna. Pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu nama pantai ini. Jadi nama itu kita tidak bisa rombak ya, nama-nama kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yenyabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 itu sempat kakak ada kayak ada ke Bali, cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, nah, terus ya ide-ide itu muncul ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman, begitu teman-teman UGM ada bangun jembatan di ujung Samber, banyak ada turun praktik lapangan. Nah, akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun, nah, kita di sini 2019. Nah, jadi kali itu ya, saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya, toh. Makanya kita bertahap pelan-pelan. Kalau awal kita bangun itu, kita bangun jembatannya panjang, swadaya itu 98, tapi kalau yang sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah pada saat itu dipimpin masanya Bapak Herinap, akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Ah, tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya itu per orang 5.000 untuk dewasa untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi sini kita kasih free juga gratis. Kita tidak membayar. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akper Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak. Dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: Pendengar, dikatakan Ferry Korwa selaku pengelola wisata Yenyabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita di sini kita jualnya tuh sore tuh sunset, malam itu ya nuansa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, jalan 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini untuk buat orang gitu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yenyabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah, kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Rungefur mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 90,1 FM maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 10.03 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Hani pamit dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan kita di Biak Pagi ini edisi Kamis 14 Mei 2026. Selepas ini, pendengar akan kami selanjutnya menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Biak, pukul 11 waktu Indonesia Timur, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Kali ini, hoax hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Beredar di media sosial Facebook, sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama Hanta adalah singkatan dari Human Altruist Nanodesign Agent atau Gen Teknologi Nanomodifikasi Manusia. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, France24.com. Hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerak seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Pendengar, demikianlah informasi hoax. Hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk memodifikasi manusia.

Ya, baik pendengar, selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, temani Anda di siang hari ini di acara Titip Tembang Siang. Seperti biasa, yang mau bergabung silakan di 0822-5163-4612. Yang mau request lewat WA, Anda bisa ber-request melalui WA di 0822-5163-4612.

Kembali di edisi siang hari ini di acara Titip Tembang Siang. Edisi Kamis 14 Mei 2026 ya. Iya, kami juga mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih ya. Yang dimana pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ya, terkhusus bagi seluruh umat Kristiani merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan baik pendengar, di siang hari ini untuk Anda yang mau bergabung, silakan langsung saja saya nantikan di 082251634612 untuk Anda yang mau mengucapkan ya, selamat menikmati hari libur atau menyapa saudara teman sahabat. Silakan di 08225163461 ya. Ya, di 08225163461. Untuk Anda yang mau bergabung saya nantikan.

0: Ya, baik, sudah berdering di pesawat telepon, kita temui kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Selamat siang, selamat hari Minggu.
1: Selamat hari raya, Tuhan Yesus.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang untuk kru-kru yang di RRI.
0: Iya.
1: Kami tetap berada di udara.
0: Oke, baik. Dengan siapa di sana?
1: Dengan Pak Otis di Kebun Bambu Mete.
0: Dengan siapa Pak Otis?
1: Pak Otis di Sambar Kuar.
0: Oh, Sambar Kuar, silakan.
1: Minta lagu.
0: Iya.
1: Lagu dari Luki Mati yang berjudul Air Mata Negeri ini.
0: Air Mata Negeri ya.
1: Ya, Air Mata Negeri ini.
0: Yopi Latu, iya, buat siapa?
1: Ya, lagu ini dikirimkan untuk semua keluarga Wundama yang ada di Kabupaten Biak Numfor, terutama keluarga Inggris yang ada di Jawa Baru, dan semua keluarga Seri yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang bekerja untuk wilayah Biak Numfor.
0: Iya.
1: Selamat siang, selamat bahagia selalu. Semoga iya. Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati.
1: Termasuk Ibu Mary sendiri.
0: Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih dari Arara Sambofuar dengan Bapak Otis di Sambofuar. Ya, sudah menyapa dan juga mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi seluruh umat Kristiani di mana saja berada dan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak ya. Iya, dan saya masih nantikan silakan yang mau bergabung langsung di titip tembang siang di WA, yang mau kirim melalui WA Anda bisa langsung mengirimkan sapaan Anda di WA di 0822 ya, 0822-5163-4612 dan juga di telepon 0225163-4612 ya. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di sana?
2: Panji.
0: Panji?
2: Iya.
0: Oke, silakan Panji.
2: Request lagunya Denada.
0: Lagu apa?
2: Denada.
0: Denada, judulnya?
2: Denada, judulnya Sambutlah.
0: Silakan Panji.
2: Request lagunya Denada.
0: Lagu apa?
2: Denada.
0: Denada, judulnya?
2: Denada, judulnya Sambutlah.
0: Oke, makasih Panji, selamat siang. Terima kasih Panji di seputaran Bina Netra ya, sudah menyapa di siang hari ini. Ya, selamat siang juga buat yang ada di Ambon sana. Ada Wawin Asmedo dan juga ya, selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih ya buat kakak terkasih. Ya, juga ada Poppy Sko, selamat beraktivitas, sukses selalu. Terima kasih Poppy di Jayapura ya. Oke. Baik, saya masih nantikan silakan yang mau bergabung di via telepon. Bisa Anda bergabung di 0822-5163-4612 ya. Sekali lagi di 0822-5163-4612 ya. Selamat siang juga saya sapa buat orang yang ada di seputaran Kota Biak, yang ada di Adibay, yang ada di Pulau Owi. Ya, Kepulauan Padaido, selamat siang juga untuk dong semua yang ada di sebelah barat, utara, selatan, selamat siang. Terkhusus buat umat Kristiani yang merayakan kenaikan Isa Almasih ya. Ya, baik. Saya masih nantikan, silakan di pesan telepon.

0822 5163 4612. Ya, sebagai jumpa kita di siang hari ini memperingati kenaikan Isa Al-Masih, saya akan hadirkan satu teman rohani terkhusus untuk seluruh kita umat Kristiani yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih.

Goodness of God yang baru saja kita dengarkan versi bahasa Biak Saswar Bena Manseren ya. Membuka suara kita di acara Titip Tembang Siang pada siang hari ini dan sudah menghantarkan kita ke menit 17 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang untuk semuanya di manapun Anda berada. Terima kasih masih dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Oke, selamat siang buat Bung Luki Bilasi dan juga ada Aceh ya, ada Ade Oce ya. Ya, semangat kakak. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, baik. Saya nantikan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0822 5163

keluarga di sana. Ya, selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih ya. Ya, baik, yang mau bergabung saya nantikan di 0822-5163-4612. Selamat siang. Dorong yang ada di seputaran pasar, ada di seputaran Pasar Impres, Pasar Darfur, juga Pasar Lama. Selamat siang untuk semuanya. Halo, selamat siang buat Bung Vicky Runggari, selang lagi monitor siang hari ini. Ya, selamat siang untuk dong semua. Juga ada Erickson di seputaran Yenures. Selamat siang juga buat Erickson di seputaran Yenures. Oke, Bung Hein Albert, baik, nanti saya akan siapkan lagunya ya. Oke, baik, dan masih saya nantikan yang mau bergabung. Selamat siang juga buat dong yang sudah selesai beribadah, merayakan ya ibadah di siang hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, ya memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Ya, baik, masih dengan teman-teman rohani dalam suasana kenaikan Isa Al-Masih. Satu tembang yang direquest dari Pak Otis di Samburfuar ya, dengan lagunya Air Mata Negeri ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan ya.

saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.

terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.

0: Iya, baik pendengar, dua tembang rohani baru saja kita dengarkan bersama ya, dan sudah mengantarkan kita ke pukul 11:34 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat keluarga Fredang Rohani baru saja kita dengarkan bersama ya, dan sudah mengantarkan kita ke pukul 11:34 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat keluarga Fredlin Duel Insos Korwa. Terima kasih sudah mendengarkan Persatu RRI Biak bersama saya Mary Mai di sini ya. Oke, baik, kita masih bersama di titip tembang siang Pro 1 RRI Biak pada siang hari ini. Dan saya masih nantikan Anda. Silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Dan yang mau WA silakan langsung saja Anda bisa WA di nomor yang sama ya. Iya, silakan untuk Anda yang mau bergabung saya nantikan. Selamat siang untuk semuanya yang saat ini lagi monitor Pro 1 RRI Biak di mana saja Anda berada. Oke, sudah berdering di pesan telepon saya. Nantikan yang mau bergabung bisa langsung bergabung di sini ya. Halo, selamat siang. Halo. Iya, silakan. Halo, selamat siang. Sudah tersambung dengan saya di sini. Siapa di sana? Halo. Halo. Halo.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Silakan dengan siapa di sana?
1: Dengan Pancar Gas, ya, Gas.
0: Pak, oh, Mansar Pancar Gas, silakan, Mansar.
1: Oke. Jadi saya minta satu nomor lagu dari lalu bahasa dia gitu. Apa namanya? Itu Manfun mengirim ke apa itu? Siapa Pak Judo ya? Tapi dari Black Sheep. Dari.
0: Jo Manfun. Oke. Jerman pun dari Black Sweet nih ya.
1: Bahasa dia.
0: Oke.
1: Dari Black Sweet.
0: Oke. Silakan. Mau kirim buat siapa kirim nih, Mansa?
1: Keluarga itu.
0: Saya
1: kirim untuk semua yang pantau di hari ini.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke. Terima kasih, Manzar.
1: Selamat siang saja.
0: Selamat siang.
1: Hari
0: kenaikan Isa Al-Masi.
1: Isa Al-Masi.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih buat Manzar. Ya, Manzar Pancar Gas di DIY Daerah Istimewa Yaf Desana ya. Kalau ada Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Biak juga ada DIY juga Daerah Istimewa Yafdas ya. Oke, silakan yang mau bergabung saya masih nantikan kembali di pesan telepon 0822-5163-4612 ya. Yang mau request lagu langsung bisa saja bergabung di WA juga di nomor yang sama.

Ya, baik, silakan pendengar, kita sudah berada di menit ke-38 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang buat dong semua yang saat ini lagi bersantai bersama keluarga dan juga mungkin orang yang punya rencana-rencana untuk berpergian ya, menikmati alam ya. Baik yang menuju ke arah pantai, yang menuju ke arah kali ya, air terjun ya, yang hendak berpergian jauh-jauh ke sana, keluar kota Biak ya, kami ingatkan Anda untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda dan juga selalu lengkapi kendaraan Anda ya. Mendengar ya, cuaca kota Biak saat ini langit masih mendung dan sudah pasti di beberapa tempat sudah turun hujan. Nah, untuk itu, untuk Anda yang hendak berpergian, kami ingatkan Anda untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda. Ya, masih saya hadirkan teman-teman rohani Kupinta. Satu teman yang di-request oleh Bung Hein Albert ya. Oke, dengan satu teman rohani Kupinta dari John Tanamal.

Baik, pendengar, saya akan akhiri kebersamaan kita di acara Titik Tembang Siang dengan satu tembang rohani, She Manseren, satu ciptaan dari Bung Roy Rumere, ya, mengakhiri kebersamaan kita di acara Titip Tembang pada siang hari ini. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat siang, Siowi Kasumasa.

Ya, baik pendengar, pukul 11.52 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak, pendengar. Dan selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya menantikan tanda waktu adzan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11.52 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa,

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan teman-teman hiburan menemani Anda di siang hari ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, dan informasi kita kali ini yang saya kutip dari rri.co.id terkait dengan di mana umat Kristiani memperingati pada hari ini tanggal 14 Mei 2026 memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, ya. Ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral berlangsung khidmat. Ya, pendengar dari Jakarta, pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat pada 14 Mei 2026. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau langsung, ya, masih berlangsung pada pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat di area utama. Para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Nah, pendengar, kondisi pada area luar tempat peribadatan tersebut, ya, peribadatan tersebut juga terpantau sangat tertib serta tetap kondusif. Aparat kepolisian negara Republik Indonesia Polri terlihat telah berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi. Dan pendengar, petugas kepolisian aktif melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus kendaraan milik para jemaat yang datang, dan pengaturan lalu lintas tersebut bertujuan agar mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta Pusat tetap berjalan lancar. Cuaca di wilayah pusat ibu kota pagi ini dalam keadaan kondisi cerah serta sangat mendukung area parkir di sekitar gereja sudah dipenuhi oleh kendaraan milik umat yang sejak dimulainya sesi pertama. Ya, pendengar, itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral berlangsung khidmat, ya, dari Jakarta di hari ini 14 Mei 2026.

Murabe ya. Baru saja kita dengarkan bersama, sudah menghantarkan kita ke pukul 12:51 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 13 tepat nanti kita akan ikuti bersama penyampaian berita-berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ya, dan pendengar, untuk berita olahraga juga, dan beberapa waktu lalu telah kita dengarkan bersama ya. Dan juga Anda yang juga mungkin menyaksikan pertandingan Persipura ya, yang bertandang di Jakarta, Jayapura ya, Persipura Jayapura dan Adiaksa FC pada hari Jumat tanggal 8 Mei ya. Dan ini menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa. Ya, dan informasi ini saya kutip dari Antara Papua. Pemprov Papua tutup Stadion Lukas NMB pasca kerusuhan 8 Mei 2026. Dari Jayapura, pemerintah provinsi Papua, Pemprov Papua untuk sementara menutup Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura pasca kerusuhan yang terjadi seusai pertandingan Championship 2025-26 Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat 8 Mei 2026. Ya, langkah tersebut diambil guna mendukung proses perbaikan fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Matius De Fakiri di Jayapura. Dan menurut Matius, Stadion Lukas NMB ini merupakan aset kebanggaan masyarakat Papua. Harus dijaga bersama sebagai simbol kemajuan olahraga di tanah Papua, khususnya Persipura Jayapura. Ya. Dan pendengar, stadion ini adalah kebanggaan semua ya. Ini menjadi roh kebangkitan olahraga di Papua, khususnya Persipura. Ya, dan Matius menambahkan pihaknya juga akan melakukan evaluasi bersama manajemen Persipura guna memperkuat koordinasi pengamanan dan tata kelola pertandingan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira...

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukkan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, selamat siang untuk Anda semua di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kembali bersama di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai masih temani Anda dan kali ini saya temani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut bersama Pro Satu Radio Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja,

Buang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Baik, pendengar rangkaian lagu-lagu dangdut saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita menantikan penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Kamis 14 Mei 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Kasus malaria di wilayah Biak Timur dalam tahun ini tercatat meningkat cukup signifikan. Audit NKV di Biak Numfor jamin keamanan pangan asal hewan sesuai standar. Pendengar, itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin sore kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin selengkapnya edisi Kamis 14 Mei 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Pendengar, kita awali berita pertama. Kasus malaria di wilayah Biak Timur dalam tahun ini tercatat meningkat cukup signifikan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Loluan berikut ini.
1: Kasus malaria di wilayah distrik Biak Timur, Oridek, dan distrik Aimando Padaido mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama pada tahun 2026, tidak hanya berasal dari impor atau orang yang terinfeksi dari luar daerah, melainkan juga dari penularan masyarakat setempat. Hal itu disampaikan Dr. Lia Yarangga saat memberikan materi sosialisasi yang dilakukan bertepatan momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor di Kampung Sauri, distrik Oridek pada Selasa 12 Mei 2026. Dr. Lia Yarangga mengemukakan Puskesmas Marau telah melakukan langkah pencegahan dan pengendalian dengan membagikan kelambu bagi warga, melakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk, serta upaya deteksi dini dan pengobatan, bahkan memberikan himbauan berulang kali untuk pembersihan lingkungan dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk tes darah atau mendapat pengobatan jika warga mengalami gejala malaria. Ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan pihak puskesmas untuk mencegah kasus malaria di wilayah itu, namun terkesan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya malaria serta kebiasaan yang sulit diubah mengakibatkan terjadi peningkatan kasus malaria.
2: Kami juga di puskesmas cukup bingung karena semua sudah kita sampaikan, maksudnya mulai dari menjaga kebersihan, minum obat harus sampai selesai, tapi hari ini periksa malaria, sudah kasih obat satu, hari kedua badan enak, langsung obat malaria terus silakan tinggal, baru kita mulai lanjutkan pemenyakit kehidupan ini lagi. Tapi itu salah, dan perilaku itu yang kita bicara ulang-ulang, tapi tetap saja masih ada yang tidak dengarkan. Efeknya apa? Datang itu bawa mata ini pucat jadi putih, nafsu makan berkurang, mengantuk terus, lelah. Memang mama dong kerja, bapak dong kerja di kebun, tapi kalau kita sehat, kita punya tenaga itu beda dengan kalau kita sedang sakit malaria. Jadi khusus untuk malaria tadi termasuk penyakit yang berbahaya. Jadi jangan kita anggap remeh malaria itu. Jadi pesannya minum obat harus teratur, pencegahan-pencegahan yang disampaikan itu termasuk kelambu itu harus dipakai.
1: Dr. Lia Yarangga menyarankan kepada masyarakat di wilayah Biak Timur dan sekitarnya agar tidak menganggap remeh penyakit malaria, karena malaria termasuk penyakit serius yang dapat berkembang menjadi komplikasi berat hingga kematian jika tidak diobati dengan cepat dan benar. Ia berharap masyarakat yang terkena kasus malaria dan telah mendapat penanganan dari para medis di puskesmas hendaknya mengikuti setiap anjuran yang disampaikan tenaga medis, yakni menggunakan kelambu saat tidur dan mengkonsumsi obat secara teratur sehingga penyembuhan pasien dapat berlangsung secara total, mencegah kekambuhan penyakit, dan memutus mata rantai penularan malaria di lingkungan tempat tinggal. Dr. Lia Yarangga menyampaikan apresiasi kepada gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Biak Numfor yang dalam kegiatan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, distrik Oridek, menggandeng pihak puskesmas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus sosialisasi tentang sejumlah penyakit bagi masyarakat kampung.
0: Pendengar, audit NKV di Biak Numfor jamin keamanan pangan asal hewan sesuai standar. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Riana.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Pertanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pihak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terbina NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit yang bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Sorido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kita kompilasi, kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau memang lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya. Gitu. Level 1, level 2, atau level 3.
3: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
0: Pendengar, momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun 2026 dilakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, Distrik Oridek. Laporan selengkapnya disampaikan kembali reporter Roni Loluan berikut ini.
1: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Biak Numfor memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga tahun ini dengan melakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor antara lain sosialisasi KB dan stunting, sosialisasi penyakit menular, pemberian bantuan pakaian layak pakai, sanitary kit, dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat terutama ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa seusai membuka kegiatan kunjungan kasih kepada awak media menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Organisasi Wanita Biak Numfor yang telah memainkan peran memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Kampung Sauri melalui berbagai kegiatan positif terutama program 3B Busui, Bumil dan Balita. Ia menegaskan momen Tum 3 tahun Dirgahayu GOW Biak Numfor menjadi spirit dan cinta kasih untuk melayani masyarakat di berbagai kampung sehingga terjadi sentuhan yang bermakna. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan negara hadir hingga ke kampung-kampung.
6: Momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun lebih menyentuh kepada peran ibu di perkampungan atau di seluruh pelosok. Nah, sesungguhnya organisasi wanita adalah organisasi yang bermitra dengan pemerintah daerah yang bersinergi untuk mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah. Cara khusus sentuhan kepada ibu-ibu, program 3B ini menjadi komitmen dan konsisten daripada Bupati Biak Numfor tentang busui, bumil, dan balita. kita bersyukur bisa mendampingi gabungan organisasi wanita dalam tugas dan pendampingan sebagai pembina. Pelayanan kita ke Kampung Sauri, antusias masyarakat di sana luar biasa. Terlaksana juga program pelayanan kesehatan gratis, kemudian pembagian pakaian layak pakai. Ini menjadi harapan yang baik bagaimana pemerintah daerah berperan serta bermitra dengan BOW untuk bersama-sama kita menyentuh layanan-layanan dasar yang ada di masyarakat, secara khusus kesehatan dan pembentukan karakter anak-anak kecil yang akan bertumbuh ke atas untuk mendapat pendidikan yang layak. Kami berpikir bahwa pelayanan ke depan bukan hanya di satu kampung saja, tetapi lebih fokus kepada pelayanan ke distrik dan kampung-kampung, sehingga masyarakat juga merasa bahwa negara hadir di sana.
1: Sebelumnya, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor, Nyonya Reni Haryanti Kapisa, mengatakan rasa terima kasih atas terselenggaranya peringatan HUT GOW sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh organisasi perempuan di Biak. Diakui, sejak menjadi Ketua GOW, lebih senang berkunjung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat kampung yang jauh dari suasana perkotaan, justru secara langsung ikut berkontribusi terhadap kebahagiaan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dikunjungi.
7: Saya senang untuk ketemu sama masyarakat yang jauh. Untuk kita bantu mereka, kita lihat mereka, kita menyapa saja itu sudah merupakan kebahagiaan buat mereka. Kita datang lihat saja tuh mereka sudah bahagia sekali. Apalagi kita sesuatu yang tidak ternilai sebenarnya harganya, tapi dengan pemberian, dengan tulus, dengan kasih, mereka bahagia menerima semuanya. Pembagian tente, sanitary kit, yang isinya sabun, mandi, sikat gigi, ya, kacang hijau sama telur rebus anak-anak sebenarnya.
1: Diharapkan momentum 3 tahun HUT GOW ini dijadikan sebagai penyemangat bagi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor untuk semakin kompak dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kunjungan kasih selain dilakukan di Kampung Sauri, kunjungan serupa juga telah dilakukan di sejumlah kampung di wilayah Biak Utara dan Biak Barat.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Sore Warta Berita Daerah Bia. Kita beralih informasi menarik lainnya. Usai mengikuti praktek kerja lapangan, siswa SMK Negeri 3 Kemaritiman Biak Numfor dikembalikan ke pihak sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Pinontoan berikut ini.
1: Puluhan siswa SMK Negeri 3 Kemaritiman Biak Numfor telah melaksanakan magang selama 3 bulan di 5 lokasi tersebar di Kabupaten Biak Numfor dan Sorong. Pengembalian siswa tersebut secara bertahap pada 12 dan 13 Mei 2026 didampingi guru pembimbing. Wakili Kepala SMK Negeri 3 Kemaritiman Biak Numfor selaku pembimbing, Kedor Laumer Leo Arfayan menyebut siswa yang mengikuti magang berasal dari 3 jurusan yang ada.
2: Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh siswa-siswa kami di Kabupaten Biak Numfor yang tersebar di 5 tempat lokasi praktek terdiri dari PT Hasrat Abadi Biak. Jumlah siswa 7 orang, teknik otomotif ringan, CV Sinar Pagi Biak 7 orang, teknik otomotif ringan, PSDKP Biak 2 orang, nautika kapal penangkap ikan, CV Kesley 12 orang, nautika kapal penangkap ikan, dan CV Kenhard 11 orang, AP2L. Siswa-siswa ini telah melakukan praktek kurang lebih 3 bulan di 5 tempat yang berbeda dengan jurusan teknik otomotif ringan, nautika kapal penangkap ikan, dan agribisnis ikan air payau. Dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini, penarikan siswa pada tanggal 12 dan 13 Mei menandakan bahwa telah berakhirnya masa praktek selama kurang lebih 3 bulan. Sehingga ini menjadi pembelajaran baik bagi kami pihak guru dan juga bagi pihak mitra, agar ke depan kami terus mempererat kebersamaan dan memperkuat hubungan agar terjalin komunikasi, koordinasi, sehingga siswa-siswa ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan tapi juga bisa mendapatkan peluang yang baik demi masa depan mereka.
1: Kedor Laumer Leo Arfayan selanjutnya berpesan agar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh siswa dapat memotivasi diri untuk maju dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan.
2: Pesan yang kami dapat dari tempat praktek maupun dari tempat di mana siswa-siswa kami melakukan praktek ini adalah memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi siswa selama berada di Biak, dan kemudian ini juga sebagai bagian dari membangun kemitraan antara pihak sekolah dan pihak perusahaan agar di kemudian hari siswa-siswa ini bisa mendapatkan pengetahuan tapi juga bisa diberikan peluang kerja bagi mereka.
1: Sementara guru pembimbing Beni Ramadan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan bagi para siswa melaksanakan praktek kerja industri khususnya di wilayah Numfor dan Sorong.
3: Pelaksanaan siswa-siswi kami yang melakukan praktek kerja industri di PT PLN Unit Numfor, kemudian di Bandar Udara Numfor, dan di PT Damri Sorong yang telah melakukan praktek kerja industri atau magang siswa SMK Negeri 3 Kemaritiman Biak Numfor jurusan teknik kendaraan ringan. Kurang lebih 5 bulan siswa-siswi kami melakukan prakrin di 3 perusahaan tersebut. Kami melakukan penjemputan kembali siswa-siswi kami untuk kembali ke sekolah.
1: Para siswa selanjutnya kembali ke sekolah di Pulau Numfor dengan menggunakan kapal laut.
0: Pendengar, Uskup Keuskupan Timika Bernardus Bovitwos baru pimpin ibadah HUT ke-9 Paroki Kerahiman. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Aridi.
4: Perayaan ibadah syukur ulang tahun ke-9 Paroki Kerahiman Ilahi Biak sekaligus pemberian sakramen Krisma dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Timika, Uskup Bernardus Bovitwos baru pada Kamis 14 Mei 2026. Dalam kesempatannya, Uskup Bernardus mengapresiasi langkah maju paroki yang genap berusia 9 tahun, yang menilai usia tersebut menjadi bukti keberanian umat mewujudkan misi gereja melalui persekutuan serta menjadi terang Kristus di tengah masyarakat. Ia mengajak umat Katolik menjadi pribadi sejati yang mengedepankan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, karena nilai-nilai tersebut adalah harga mahal yang dibayar Yesus Kristus di kayu salib. Uskup berharap di usia ke-9 dan menuju tahun-tahun berikutnya, kemegahan bangunan gereja yang ada saat ini sejalan dengan kemegahan iman dan kualitas umatnya. Ia juga berterima kasih kepada pastor paroki, ketua dewan paroki beserta jajaran yang terus menjadi perpanjangan tangan uskup dalam memajukan iman, menjaga kesatuan, dan memberi kesaksian nyata. Khusus bagi 54 umat yang menerima sakramen krisma, uskup berpesan agar tetap bersemangat memajukan gereja mulai dari lingkungan paroki hingga keuskupan.
5: Luar biasa, dalam usia 9 tahun berani untuk melangkah untuk mewujudkan misi gereja melalui komunio, persekutuan dan membawa terang Kristus ke dalam dunia. Semoga paroki ini tetap menjadi paroki yang menampilkan diversity in unity. Jadi berbeda tapi kita satu. Dalam konteks Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, dalam gereja adalah kita berbeda-beda tapi di dalam satu tubuh mistik Kristus. Kita adalah satu anggota di dalam Kristus.
4: Sementara itu, turut hadir mewakili pemerintah daerah, Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, yang dalam kesempatannya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-9 kepada seluruh umat paroki Kerahiman Ilahi Biak dan selamat kepada penerima sakramen krisma. Menurutnya, usia 9 tahun bukan waktu singkat, melainkan usia matang yang membuktikan paroki telah melewati berbagai dinamika pelayanan. Keberadaan gereja bukan sekedar bangunan, melainkan ruang di mana kasih Allah dirasakan dan disebarluaskan. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sangat mengapresiasi peran gereja dalam pembinaan umat. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh kegiatan keagamaan karena pembangunan fisik tidak akan lengkap tanpa pembangunan manusia yang berkarakter dan berbudaya. Ia pun mengajak umat untuk memperkuat persekutuan, meningkatkan pelayanan, menjangkau yang lemah, serta bersinergi mensukseskan program pembangunan daerah.
6: Terima kasih atas doa dan dukungan dari kita semua, Bapak Uskup, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Semoga umat paroki

0: yang jatuh pada 15 Mei 2026 akan diperingati Ikatan Keluarga Maluku Biak Supiori dipusatkan di Kabupaten Supiori. Untuk informasi lebih lengkap kami ajak Anda kita ikuti wawancara rekan reporter kami Nololuan bersama Ketua Panitia HUT Patimura John Amboki berikut ini.
1: Iya, baik Bung John Amboki selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Pahlawan Nasional asal Maluku Kapitan Patimura yang ke-209 tahun 2026 ini. Kegiatan apa saja yang sedang dan akan dilaksanakan untuk mewarnai hari ulang tahun Patimura tahun ini, Bung?
2: Baik, terima kasih selaku Ketua Panitia dan seluruh jajaran Panitia Hari Patimura yang ke-209 ini tahun 2026. Kami telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Patimura. Yang pertama adalah kami telah menyelenggarakan turnamen sepak bola gawang mini yang puji Tuhan tadi malam telah selesai dan ada juara 1, 2, dan 3. Kemudian kami juga menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai bagian dari sosial yang kami lakukan untuk Kabupaten Supiori, di mana itu dilakukan di Supiori. Kemudian ada pelatihan public speaking yang juga dilakukan di Supiori. Kemudian yang terakhir, kami telah juga semalam telah melakukan kegiatan lomba pop singer dengan lagu-lagu Maluku dan telah selesai. Nah, dalam hal ini kami telah mempersiapkan beberapa persiapan kami menuju kegiatan puncak pada tanggal 15 Mei nanti, yaitu di Kabupaten Supiori.
1: Tujuan daripada rangkaian kegiatan ini seperti apa?
2: Tujuan kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjelang Hari Patimura adalah bagaimana seluruh warga Maluku, baik yang ada di Biak dan Supiori, saling mengenal, saling membantu, dan tetap menjalin kebersamaan di dalam kebersamaan Ikatan Maluku, Pela Gandong, sehingga ada ikatan-ikatan yang mestinya kita harus saling membantu dan mendukung dalam semua kegiatan kita.
1: Lalu kemudian pada puncak acara nanti, rangkaian kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan melibatkan masyarakat secara khusus orang Maluku di dua kabupaten ini, jumlahnya berapa banyak begitu?
2: Kami memperkirakan peserta yang akan menghadiri puncak kegiatan Hari Patimura pada tanggal 15 Mei itu kurang lebih 2.000 orang. Sehingga semua tahapan telah kami siapkan. Kemudian yang akan mengisi acara di Hari Patimura adalah tari-tarian, baik dari Tanimbar, dari Maluku Tengah, bahkan dari Maluku Utara dan Maluku Tenggara lainnya. Sehingga diharapkan nuansa budaya-budaya yang ada di Maluku kami hadirkan. Kemudian yang bagian juga yang kami akan tampilkan bahwa obor Patimura ini akan diiringi atau didampingi oleh tarian Cakalele, menjadi ciri khas bahwa perjuangan Kapitan Patimura adalah perjuangan yang hanya dengan parang dan tombak tetapi mampu melawan penjajah atau bangsa yang telah menjajah masyarakat kami.
1: Yang terakhir Bu Amboki, harapan dari panitia sendiri untuk momentum Hari Patimura tahun ini seperti apa?
2: Ya, Patimura telah memberikan sesuatu edukasi yang baik bagi kami, dan harapan kami sebagai generasi penerus harus kami menjunjung tinggi rasa patriotisme yang telah dibuat oleh datuk-datuk kita itu, Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura itu. Dengan sungguh-sungguh dia berjuang demi bangsa dan negara ini. Untuk itu, Patimura-Patimura muda, mari kita saling bergandengan tangan. Kita majukan bangsa dan daerah ini, khususnya Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Kita harus tahu bahwa di mana kaki dipijak, di situ langit harus dijunjung. Kita mengabdi buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang beriman. Bagi masyarakat Maluku yang tinggal di Kabupaten Biak Numfor dan ingin mengikuti acara puncak Hari Patimura di Kabupaten Supiori, kami panitia menyediakan bis dan akan dipusatkan titik keberangkatan di Dinas Perhubungan pada jam penjemputan, yaitu jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk itu, mari bapak saudara semua hadir ke Supiori. Terima kasih.
1: Terima kasih Bung John Amboki selaku Ketua Panitia Peringatan HUT Patimura ke-209 tahun 2026, dan saudara sekian wawancara kami.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Baik, pendengar, rangkaian informasi terakhir.

0: kami ajak Anda kita ikuti wawancara sesi kedua terkait pelaksanaan makan bergizi gratis alias MBG di Biak Numfor kembali berjalan di SPPG Wapnor setelah sebelumnya dihentikan. Untuk informasi lebih lengkap, kita ikuti wawancara berikut bersama rekan reporter kami, Tri Rian, dan Kepala SPPG Wapnor Biak berikut ini.
1: Pendengar, program MBG di Biak Numfor ini sempat terhenti dan 9 SPPG yang ada di Biak ini diminta untuk memenuhi standar ketentuan yang telah ditentukan. Namun hari ini, khususnya di SPPG Wapnor, telah berlangsung pelaksanaan MBG setelah beberapa pekan ini mengalami terhenti seperti itu. Dan saat ini pendengar, saya bersama dengan Kepala SPPG Wapnor, Ibu Yuanita Kristanto. Bu Yuanita, bisa diceritakan untuk pelaksanaan MBG ini seperti apa, khususnya di wilayah Wapnor ini sendiri?
2: Iya, operasional di SPPG Wapnor ini sudah berjalan, khususnya di Kecamatan Biak Kota. Di wilayah Biak sendiri itu terdapat 9 SPPG, namun untuk saat ini pencabutan atau fasilitas yang sudah selesai renovasi baru ada beberapa dapur, yaitu ada 2 dapur. Sementara dapur SPPG Wapnor dan SPPG Mandau nanti akan beroperasional di hari Senin. Untuk pembagiannya, alhamdulillah antusias anak-anak, antusias masyarakat juga masih sangat tinggi untuk penerimaan MBG ini. Jadi khusus di SPPG Wapnor, kita melayani di SD Negeri Samau, SD Impres Aramom, SD Impres Aru, TK Hangtua, dari Samau hingga Vandoi itu ada di TK Adi Irma, ada TK Maranata, di Brokut, ada di SD Impres Brokut, SD YPK Rumainum, SMP Evata Wapnor, dan juga SD YPK Wapnor, SD YPK 2A, dan SD YPK 2B. Jadi masih sekitaran Wapnor, seperti itu, Pak.
1: Baik. Ibu, setelah kemarin sempat mengalami kevakuman seperti itu ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Bagaimana nih proses yang dilakukan oleh SPPG Wapnor sendiri, upaya-upaya yang sudah dilakukan sehingga hari ini kembali berjalan normal seperti itu?
2: Baik, kembali berjalannya normal ini atas kerjasama yang baik antar instansi, yaitu DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga mitra MBG ya, selaku penyedia gedung dan lahan ya. Jadi ketika BGN meminta suatu persyaratan seperti IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sehingga tidak mencemari lingkungan di daerah sekitar SPPG. Lalu kita kerjasama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana kita berupaya untuk tidak sampai mengganggu lingkungan tetangga-tetangga yang bertempat tinggal di sekitar SPPG. Pasti menimbulkan pertanyaan di benak banyak masyarakat ya, terutama di masyarakat yang tidak tahu kabarnya, kok sampai berhenti. Nah, pemberhentian ini atas dasar pembangunan kembali SPPG supaya lebih jauh lebih higienis, lebih mendukung program ini dengan baik. Kenapa berhenti? Karena ini termasuk renovasi yang cukup berat, karena kita harus menggali lagi ulang saluran-saluran air supaya saluran air ini terintegrasi, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan di kemudian hari. Jadi makanya diberhentikan dulu supaya tidak ada terjadinya kontaminasi, entah itu dari proyek ke makanan. Jadi ini termasuk kerja yang cukup berat, sehingga keputusan dari bagian pusat itu memberhentikan sementara seluruh SPPG agar SPPG ini bisa lebih baik. Jadi diberhentikan dulu supaya tidak menimbulkan kontaminasi ya, itu utamanya. Jadi kenapa diberhentikan sementara? Untuk perbaikan fasilitas yang lebih layak lagi.
1: Baik, terima kasih Bu Yuanita. Melalui hal ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya penerima MBG nih, kepada beberapa sekolah yang berada di wilayah Biak Kota dan mencakup wilayah kerja daripada SPPG Wapnor ini sendiri?
2: Baik, ya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin bertanya-tanya kapan MBG akan dimulai kembali untuk keseluruhan dari SPPG di seluruh Biak Numfor ini, akan diumumkan segera oleh kepala SPPG-nya. Nanti diberitahukan kepada setiap-setiap penerima manfaat di sekolah-sekolah. Untuk saat ini progres IPAL sudah jauh berkembang pesat. Tinggal instalasi alat yang telah dipesan dari Jawa, sehingga pelaksanaan MBG ini akan segera pulih kembali. Jadi perkembangan dari SPBG seperti itu. Dan ada juga pesan harapan kami semua, bahan baku bisa dapat terkontrol dengan baik ya, sehingga masyarakat di luar daripada penerima manfaat ya, contohnya ibu rumah tangga, yang lain-lain yang membutuhkan bahan baku, supaya tidak berebutan. Jadi nanti kita upayakan bagaimana caranya dapur beroperasional ini tidak mengganggu kegiatan masyarakat, dan mendorong supaya UMKM masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi harapan kami dengan adanya SPPG ini, penyerapan dari peternak, petani bisa maksimal seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Bu Yuanita.
2: Baik, terima kasih juga Kak Rian.
1: Dan demikian pendengar, wawancara kami bersama dengan Kepala SPPG Wapnor, Ibu Yuanita Kristanto.

Baik, pendengar rangkaian informasi dan juga wawancara tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Warta Berita Daerah Biak edisi Kamis 14 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Pe Burda mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini menyampaikan terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama rangkaian informasi daerah Pro 1 yang kita ikuti bersama dalam penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak. Terima kasih untuk kesediaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di kebersamaan kita program Biak Sore edisi Kamis ya, 14 Mei 2026. Tepat juga di hari ini kita peringati seluruh umat Nasrani kenaikan Yesus Kristus, yang mana sudah kita laksanakan ibadah pada pukul 9 pagi tadi sesuai dengan ibadah jam 9. Ya, berbagai informasi rangkaian acara Siar Pro 1 dan juga deretan informasi terupdate terus kami hadirkan mana-mana dan juga mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi Biak Sore 14 Mei 2026. Saya ucapkan selamat sore saja untuk semua. Salam sehat bagi pendengar yang mana masih tetap mendengarkan dan juga menyimak siaran kami di sore ini. Bersama kita nanti hingga tepat pukul 20 atau ke jam 8 malam dengan beragam program acara kami terus saya hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Iya, kami harapkan Anda menyimak dan juga mengikuti beragam ulasan berita-berita teraktual yang akan kami sampaikan dari informasi terupdate dari dalam dan luar negeri dan juga rangkaian informasi terkini yang akan terus kami sadurkan menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak, pendengar. Saya sampaikan kembali waktu di studio tengah menunjukkan pukul 15:39 waktu Indonesia Timur. Ya, beragam informasi musik juga akan saya hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Ya, dengan berbagai aktivitas apapun yang dilaksanakan di sepanjang hari ini yang menikmati nuansa libur, saya harapkan apapun situasinya, apapun kondisinya tetap berbahagia terus di hari ini. Entah hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi tetap kita bahagia bersama. Ya, saya hadirkan dulu beberapa rangkaian hiburan menemani kita. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Okay, pendengar, selamat sore untuk semua. Salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Harapan kami tetap sehat terus ya di sore ini ya, Double Garden sehatnya yang terbaik juga untuk Anda semua yang adalah yang terbaik-terbaik lah untuk kita semua di sore hari ini. Ya, menikmati nuansa libur ya di hari ini. Tengah suasana sore, artinya juga Anda bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya dengan berolahraga. Nah, ini banyak di antara kita mungkin yang super sibuk, super padat aktivitasnya dengan segala schedule dari Senin hingga Jumat, Jumat hingga bahkan weekend juga ada banyak rutinitas yang terus dilaksanakan, semua hanya untuk mengais rezeki ya. Oke, masih menemani Anda pendengar dengan beragam acara share kami di sore hari ini, pendengar di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak. Beberapa informasi akan terus saya berikan menemani Anda, mumpung karena suasana sore lebih baik ya. Kita ngobrol, kita bahas-bahas sedikit terkait dengan dunia olahraga. Ini khusus untuk pecinta bola.

0: Media pendekar di layan telepon ya, menghubungkan saya reporter Nololuan dari Supiori, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Baik, pendengar, langsung saja kita menuju rekan reporter kami, Roni Loluan. Iya, yang mana sudah berada langsung dari Kabupaten Supiore ini melaporkan secara langsung terkait perayaan HUT Patimura ke-209 di mana puncaknya akan dilaksanakan di Supiore untuk edisi esok. Ini terkait dengan pengecekan tempat bahkan juga geladi yang akan dilaksanakan sore hari ini langsung dari Kabupaten Supiore. Iya, saya sudah terhubung bersama rekan Roni. Silakan rekan Roni untuk laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Bung Yapi Nurdam di studio. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di depan kantor Bupati Kabupaten Supiore untuk menggambarkan suasana persiapan Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor Supiore yang akan memperingati hari ulang tahun pahlawan nasional asal Maluku Kapitan Patimura yang ke-209 yang puncaknya akan dipusatkan di Kabupaten Supiore. Dan untuk mengetahui berbagai persiapan yang sedang dan akan dilakukan oleh panitia perayaan HUT Patimura, telah hadir

0: bersama saya anggota dari panitia perayaan HUT Patimura, Ibu Poppy Swakota, untuk menyampaikan berbagai persiapan yang saat ini sedang dilaksanakan. Selamat sore, Ibu Poppy.
1: Ya, selamat sore, Pak Ron.
0: Persiapan-persiapan apa saja yang panitia sedang laksanakan untuk menjelang puncak Hari Patimura ini?
1: Baik, Pak Ron dan juga pendengar dimanapun berada, persiapan karena dipusatkan di Kabupaten Sigiri, tepatnya di halaman kantor Bupati, maka ini dari segi akomodasi cukup pelik, tetapi untuk kesiapan kegiatan berkaitan dengan puncak acara kurang lebih sudah 80%. Ini tadi sempat terjadi hujan, dan puncak peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 ini dilaksanakan secara sesederhana, yang penting penuh hikmat. Di sini sudah terlihat 80% itu mulai dengan kesiapan tempat penyelenggaraan acara, semua pengisi acara, terutama yang inti, yaitu pasukan obor Patimura, dan juga semua tim tari-tarian dan pengisi acara hiburan sudah ada di tempat. Karena kita perlu geladi dan meyakinkan durasi waktu yang dibutuhkan. Dan direncanakan acara nanti akan berlangsung tepat jam 15 awal waktu Indonesia Timur.
0: Ya, baik. Ibu Poppy Swakota, lalu kemudian acara pada puncaknya ini diperkirakan peserta yang hadir dalam puncaknya, lalu kemudian acara ini dibuka oleh siapa begitu? Silakan.
1: Untuk kita yang dari Kabupaten Biak Numfor, rombongan berkitar 1.000 orang anak. Kalau setiap hari pasti dengan kekuatan penuh sebagai tuan rumah. Karena penobatan atau status bupati dari Sipiori maupun juga Biak Numfor sebagai upelatu dalam tatanan adat kami orang Maluku, maka yang nantinya akan meniupkan obor atau membakar obor tanda semangat perjuangan Patimura atau pahlawan nasional ini akan dilakukan oleh dua upelatu tadi, baik itu Biak Numfor maupun Sipiori, dengan gandengan tangan dari Pati, yaitu jabatan dari Wakil Bupati baik Biak Numfor maupun Sipiori, bersama dengan Ketua Ikemal dari Provinsi Papua maupun Kabupaten Biak Numfor dan Sipiori.
0: Ada ajakan untuk masyarakat Maluku secara khusus yang berada di Kabupaten Biak Numfor untuk bisa menghadiri puncak acara HUT Patimura yang ke-209 besok ini?
1: Bapak Ibu dan saudara semua dimanapun berada, khususnya katorang orang Maluku, mari ini acara katorang semua, jadilah perantau yang baik, memaknai dan mewariskan nilai-nilai perjuangan dari katorang punya pahlawan nasional, yaitu Patimura. Jadi dimanapun berada, ketika besok semua kesibukan boleh ditepikan sebentar, dan katorang menuju ke Kabupaten Sigiri, tepat di halaman kantor Bupati ini, untuk mengikuti pelaksanaan atau puncak peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Semangat dan partisipasi daripada katorang semua ini menggambarkan bagaimana perjuangan Patimura yang ketong wariskan, dan nantinya akan dilirik dan ditanamkan bagi katorang punya generasi. Semoga berkenan, dan pastinya Tuhan Yang Maha Kuasa menjaga dan melindungi sampai semuanya bisa berjalan dengan baik.
0: Terima kasih Ibu Poppy Swakota terkait dengan persiapan yang sudah disampaikan, dan dapat kami laporkan juga bahwa untuk puncak peringatan HUT Patimura di Kabupaten Sigiri, panitia juga menyediakan sejumlah bis yang kemudian akan mengangkut masyarakat secara khusus orang Maluku yang ingin menghadiri puncak acara di Kabupaten Sigiri akan bisa diakomodir dengan titik kumpul di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, dan kita berharap berbagai persiapan yang dilakukan oleh panitia mulai hari ini dan besok semua boleh berjalan dengan lancar dan sukses. Dari Kabupaten Sigiri, Roni Laluan melaporkan, kita kembali ke studio. Agama 1 RRI Biak Jalan Majapahit.
2: Baik, terima kasih rekan Roni untuk laporan Anda, pendengar, dan demikian sudah yang disampaikan tadi terkait dengan segala persiapan untuk puncak pelaksanaan HUT Patimura ke-209 tahun yang mana dilaksanakan langsung di Kabupaten Supioro untuk puncaknya. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama seperti apa yang disampaikan anggota panitia Ikem Maul dalam HUT peringatan Patimura ke-209 tahun, Ibu Poppy Sokota. Dan pendengar, berbagai laporan terkini masih Anda simak dan ikuti bersama kami untuk program siaran kami selanjutnya di edisi sore ini, pendengar, 14 Mei 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Oke, 48 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, salam sehat, salam olahraga buat semua ya. Iya, untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, seperti biasa ya, peralatan pesta dunia terkait dengan perayaan Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat, dan ini menjadi pesta akbar yang akan diselenggarakan. Seperti apa antusias dari setiap fans, bahkan juga berbagai media yang sudah menyampaikan informasi, bahkan tren terkini, bahkan sampai yang terviral terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia 2026 2026 yang akan sesaat lagi berlangsung. Ya, berbagai informasi terkait dunia bola untuk Anda pecinta bola khususnya. Kali ini saya informasikan beberapa informasi terupdate dari info Piala Dunia. Yang pertama, AS longgarkan kewajiban jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026 di 2026 ini. Ya, pendengar, pemerintah Amerika Serikat yang berencana melonggarkan aturan jaminan visa bond bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026 2026. Sebenarnya kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal, dan juga Tunisia. Lagi-lagi mereka diwajibkan membayar jaminan senilai $5,000 hingga $15 atau setara dengan Rp262 juta untuk kurs saat ini. Bahkan dana akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah AS. Namun kini, pemerintah Amerika Serikat memberikan pembebasan khusus bagi turis pemegang tiket resmi 2026 untuk Piala Dunia ini, di mana Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Mora Namdar lagi-lagi mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Sementara pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA Pass hingga April 2026, di mana program FIFA Pass bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Dari Al Jazeera, di mana dikutip langsung pendengar, Amerika sedikit membebaskan jaminan visa bagi penggemar yang memenuhi syarat yang telah membeli tiket Piala Dunia dan memilih FIFA Pass per 15 April 2026, ujar Namdar langsung, mengutip dari Al Jazeera pada Kamis 14 Mei 2026. Padahal pemain, pelatih, dan staf pendukung tim juga mendapatkan pembahasan jaminan visa yang serupa. Hal ini demi memprioritaskan keamanan nasional selama turnamen sepak bola berlangsung. Ya, namun sejumlah negara peserta seperti Iran dan Haiti masih tetap masuk dalam daftar pembatasan perjalanan, termasuk larangan masuk bagi sebagian warga. Meski demikian, pemain serta staf tim Piala Dunia tetap mendapatkan pengecualian yang masuk khusus, di mana juga ini menjadi kebijakan perhotelan turut menyoroti hambatan visa yang menekan permintaan pariwisata internasional. Bahkan wisatawan khawatir terhadap potensi antrean visa panjang serta beban biaya tambahan. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang di kota Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko. Lagi-lagi pelonggarannya menjadi langkah-langkah di tengah kebijakan imigrasi ketat untuk pemerintahan Trump. Ya, demikian informasi kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id. Yang berikut, pendengar, di mana Lionel Messi buka suara terkait Argentina disebut bukan favorit juara Piala Dunia 2026 di 2026 ini. Di mana Piala Dunia semakin dekat dan atmosfer persaingan mulai terasa di berbagai negara peserta. Nah, turnamen akbar yang akan digelar di AS, Kanada, dan juga Meksiko itu diprediksi menjadi salah satu edisi paling menarik dalam sejarah. Argentina dipastikan ikut ambil bagian dengan status sebagai juara bertahan. Tim asuhan Lionel Scaloni datang dengan kepercayaan diri tinggi usai sukses mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2022 di Qatar setelah di partai puncak mengalahkan Prancis dengan skor 4-2 melalui babak adu penalti. Namun kejutan ini justru datang dari Lionel Messi yang berbicara cukup jujur soal peluang. Albiceleste, kapten Argentina, itu mengakui negaranya belum tentu menjadi unggulan utama untuk mempertahankan gelar. Lagi-lagi pernyataan Messi langsung memancing perhatian publik.
sepak bola dunia, apalagi sang mega bintang juga menyebut beberapa negara lain dianggap lebih siap menghadapi Piala Dunia 2026 di 2026 saat ini.

Iya, namun hal tersebut tidak menjadi hal yang membuat semangat dari Messi terus lelah, tetapi dengan hal tersebut Messi juga menilai bahwa Piala Dunia selalu menghadirkan tantangan berbeda dibanding turnamen lainnya. Menurutnya kualitas peserta yang sangat merata membuat status favorit tidak pernah benar-benar menjamin kesuksesan. Bintang Inter Miami itu menegaskan Argentina tetap harus optimistis menghadapi turnamen mendatang, namun ia merasa ada beberapa tim lain yang saat ini berada dalam kondisi lebih baik dibanding juara bertahan. Ya, selain Prancis, Messi juga menaruh perhatian besar kepada Spanyol yang sempat jadi juara di Euro 2024 lalu. La Roja dianggap punya generasi baru yang bersaing di level tertinggi. Oke, demikian dua informasi dari Info Dunia Bola. Ajang Piala Dunia 2026 yang akan segera digelar pada 11 hingga 19 Juli 2026 di edisi bulan esok. Ya, semangat teman-teman Anda pendengar, informasi terkait perayaan Pesta Akbar Perhelatan 2026 Piala Dunia 2026 ini akan terus kami hadirkan menemani Anda di RRI. Ya, bersama Pro 1 RRI Biak dan juga beragam informasi terupdate yang akan kami hadirkan melalui Info Bola, teraktual menemani Anda dalam kabar dunia olahraga untuk Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Jakarta, Kanal Informasi.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Iya, pendengar, selamat sore dan salam sehat bagi semua di mana saja berada. Masih menyapa dan juga menemani Anda ya dengan berbagai program siaran kami yang tengah berlangsung sepanjang sore ini, edisi 14 Mei 2026. Selamat sore, salam sehat untuk semua di kebersamaan kita untuk saat ini. Ya, tetap semangat, tetap sehat, yang terbaik juga masih terus saya doain untuk kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dan tetap bersama Pro 1 dengan menyimak dan mengikuti beragam acara siar kami yang terus dihadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, tidak terasa waktu bergulir makin cepat. Ya, nuansa hiburan dan satu lagu barat yang tadi sudah saya hadirkan, I Found You, I Found Out ya, dari Oscar Harris, sudah mengantar kita di menit ke-40. Artinya beragam rangkaian hiburan. Saya cukupkan dulu sampai di sini, pendengar. Selanjutnya kita menantikan nanti tepat pukul 17.51 menit. Kita akan ikuti bersama waktu dikumandangkan selawat Nabi, diteruskan beduk doa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, kami hadirkan saja berbagai nuansa lagu-lagu religi islami guna menghantar kita hingga tepat pukul 17.51 nanti. Sebelum kita ikuti bersama penyampaian azan maghrib, ya, diikuti selawat Nabi, diteruskan penyampaian beduk dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan, selamat mendengarkan, khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi,

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar masih menyapa dan juga menemani Anda di sepanjang Biak Sore menuju program Biak Malam edisi 14 Mei 2026. Kembali kami sampaikan, waktu di studio tengah menunjukkan pukul 18.29 waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, berbagai rangkaian informasi dan juga ragam acara Siarpo 1 masih kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, tepat pukul 18.30 kebersamaan kita untuk info layanan masyarakat tidak dapat kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, pendengar, menemani ruang dengan Anda hingga tepat pukul 19 nanti kami akan hadirkan beragam nuansa rangkaian hiburan, berbagai informasi. Hingga tepat pukul 19 kita menantikan penyampaian berita Gema Papua yang akan hadir sekorwil satu Nusantara Papua, menemani kebersamaan kita di sepanjang sore ini menjelang malam hingga tepat pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, artinya beragam nuansa rangkaian hiburan yang sudah kami perdengarkan menemani ruang dengar Anda. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Ya, tepat pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian berita Goma Papua, Sekorwil 1 Nusantara Papua, yang akan hadir menemani Anda langsung live dari LPPR RI Wamena, yang menemani Anda untuk edisi malam ini. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti program berita Goma Papua bersama Pro 1 RRI Wamena.

0: laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Reski dari RRI Jayapura.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih. Krisna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
2: Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
1: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, tanggal 12 hingga 13 Mei 2026. Laporan akan disampaikan Tri Rian.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terpenuhi NKV di kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit nanti bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Sorido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kompilasi kemudian dilakukan penilaian. Baru mendapatkan, kalau memang lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan level 1, level 1, level 2, level 3.
3: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire.
1: Dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di
6: Kabupaten 6 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap, melalui workshop tersebut, dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
7: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
6: Sementara itu, Senior Program Manager PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
8: Kami, PASTI Papua yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia, melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas, dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
6: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di Wamena. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya, Roni Elore, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Roni Elopere mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Berikut laporan akan disampaikan Ilham Kadir Andijori dari RRI Wamena.
9: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Roni Elopere mengakui Pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, termasuk
10: kami
9: aktivitas pendidikan
10: keluarga,
9: dan
10: perekonomian Lani keluarga. Bahkan Kurima, terutama Kurima, kasih kesempatan buat keluarga Lani untuk mencari jenazah yang sementara ini belum dapat. Karena masih banyak yang belum dapat, beberapa hari yang lalu, bahkan hari ini dan besok ini, LMA minta untuk akan lakukan pencarian. Kami pemerintah berharap secara umum, kami tidak menghendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan.

0: Kurangnya kesadaran orang tua di Kabupaten Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Laporan akan disampaikan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Kelainan kongenital atau cacat bawaan lahir atau lebih dikenal masyarakat Waropen, anak yang lahir dengan kondisi cacat atau tidak sempurna secara fisik maupun fungsi tubuh. Anak yang lahir dengan kondisi cacat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tenaga Kependidikan Tendik Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Waropen, Vika Oktarina, pada saat ditemui RRI di Sekolah SLB Negeri Uri Waropen menuturkan, kurangnya kesadaran orang tua di Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Dikatakan, Waropen banyak anak yang cacat bawaan lahir, namun orang tua yang memiliki anak dengan kondisi tersebut malu hingga tidak menyekolahkan anak.
2: Ada peningkatan 1-2 siswa tadi yang masuk, tahun kemarin dulu ada 3 siswa yang masuk dengan ketunaan, tunagrahita 2, 1 tunanetra. Tapi peningkatan yang baik, untuk para orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus tidak perlu malu, tidak perlu takut, khawatir. Datang kemari, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang terlalu dikurung di rumah, anak-anak punya masa depan, supaya mereka juga besar, mereka tidak dipandang remeh oleh orang-orang lain.
1: Anak yang cacat bawaan lahir juga memiliki kemampuan belajar, selain itu memiliki banyak talenta. Vika mengatakan pada saat ini SLB Negeri Uri mendidik 29 siswa-siswi yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Siswa-siswi tersebut dibagi sesuai ruangan masing-masing.
2: Di SLB totalnya 29 siswa, terdiri dari 3 jenjang, SDLB sebanyak 7 siswa, SMPLB 13 siswa, dan SMALB 9 siswa. Ya, mereka datang, mereka masuk ruangan, dibagi dengan jenis ketunaan. Ada yang tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, maupun tunagrahita sendiri. Mereka terbagi, ada guru-guru yang menangani.
1: Tendik SLB Negeri Uri Waropen, Vika Oktarina, mengajak seluruh masyarakat Waropen khususnya kepada para orang tua yang hendak memiliki anak cacat bawaan lahir agar tidak malu untuk menyekolahkan anak pada SLB Negeri Uri Waropen agar anak dengan kondisi cacat juga berhak mendapatkan pendidikan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Komisi 3 DPR Papua Selatan lakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlibatan hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkungan RSUD Merauke. Laporan disampaikan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Audiens yang berlangsung di ruang pertemuan RSUD Merauke itu dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, bersama Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Ulukyanan, dan didampingi anggota Komisi, Direktur RSUD Merauke, dan jajarannya, serta para dokter spesialis, perawat, bidan, dan juga tenaga medis yang merupakan tenaga kontrak daerah pada Rabu 13 Mei 2026. Wakil Ketua DPRP Papua Selatan Haji Fadli Burhan kepada wartawan usai melakukan audiens mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan silaturahmi dan kunjungan kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pihaknya wajib mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan tersebut untuk nantinya dapat dicarikan solusi bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan instansi teknis lainnya. Dari audiens tersebut terdapat beberapa tenaga kesehatan yang menyampaikan keluhan dan keresahan yang dialami selama beberapa bulan ini sehingga memperoleh solusi terbaik dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.
4: Pertemuan kita hari ini sebenarnya kunjungan kerja, sifatnya silaturahmi, Tapi ternyata ya teman-teman dari Nakes ini pada curhat semua, dan sesuai dengan tugas fungsi kita adalah wakil rakyat, ya kita harus mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Tentunya bukan untuk apa mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana caranya kita mendapat sebuah jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang dikeluhkan ini paling tidak bisa terjawab. Tentunya ini akan kita bawa ke rapat dengar pendapat lanjutan. Baik. Pertemukan di antara teman-teman Nakes, direktur serta Bapak Ibu yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, rumah sakit maupun Pemda ini punya kesulitan dalam mengatur keuangan yang serba terbatas. Tapi kita tidak boleh berkecil hati untuk selalu berusaha bagaimana mencari jalan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi hak-hak dasar penagis ini bisa terpenuhi dengan baik.
3: Diakui saat ini untuk tingkat perekonomian sangat sulit yang disebabkan karena efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pengaturan anggaran pun menjadi sangat terbatas, namun tidak menyampingkan hak-hak dasar yang diperoleh oleh tenaga kesehatan. Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Lukianan, menuturkan kunjungan kerja yang dilakukan ini sudah menjadi agenda rutin untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit pada 4 kabupaten cakupan Papua Selatan.
5: Kalau kunjungan, kita sudah datangi dari Komisi 3, sudah di beberapa rumah sakit. Di MAPI sudah kita datangi, Asmat sudah. Merauke belum? Kita yang kedua kali, waktu datang lalu kelihatan sambutan kurang bagus, jadi kali ini kita datang. Dan apa yang disampaikan tadi itu memang perlu dibicarakan lebih besar. Sebagian besar rakyat Kota Merauke ini tidak tahu penderitaan orang-orang yang kerja di sini. Jadi memang itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang memang akan menjadi pokok bahasan kami, belum bisa kami bicara sekarang, karena kami harus dulu rekin dan recheck dengan apa pihak-pihak tertentu seperti kepegawaian. Kepegawaian kan ada aturan. Terus mereka juga bicara tentang honor yang terlalu kecil. Kita juga akan datangi macam sekda minimal bisa menjelaskan. Sekda itu kan sebagai pengguna anggaran, harusnya bisa menjelaskannya.
3: Sementara itu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Dewi, menegaskan

0: secara rutin. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Mendengar TNI menunggal membangun air di wilayah Distrik Jair Kampung Asiki oleh Satgas TNI Yonif 403 Wirasada, Pratistas wujudkan kerinduan masyarakat akan air bersih. Akan disampaikan Yohanes Goden.
2: Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista hadir membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
3: Saya dulu setengah mati dari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah jadi setengah mati.
2: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
3: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama, kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
2: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tugu LB Muirdeani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabadikan diri di tanah Papua. Berikut akan dilaporkan dari RRI Merauke.

0: Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan, RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan

0: Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
1: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu, kan? 200 setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut enggak ada, mereka di kapal di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Kalau dia punya pesawat pemburu di Biak, di Mokmer. Di sini enggak bisa. Neptun dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah dapat karena sini sudah lari.
0: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, demikian sudah tadi kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Korwil 1 Nusantara Papua, hadir langsung dari stasiun produksi LPP RRI Wamena. Kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Biak. Kami hadirkan saja untuk Anda untuk program siaran selanjutnya, menggantikan mimbar agama Islam yang tidak sempat kami hadirkan untuk Anda, khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya. Beragam nuansa lagu-lagu religi islami kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda kami ucapkan hingga tepat pukul 20 atau ke jam 8 malam. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami saya hadirkan untuk Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi,

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

0: Baik, pendengar, demikian nuansa lagu-lagu religi islami. Selanjutnya kita melangkah dengan program acara kita selanjutnya. Ya, kami persembahkan untuk rangkaian drama radio menghadirkan dengan judul Aku dan Bayang-Bayang Ayah, produksi RRI Jember. Hadir menemani Anda di semua di saat malam hari ini, pendengar, edisi 14 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

sekolah menengah di pinggiran kota, Eno berdiri di depan kelas. Wajahnya muda, semangatnya menyala, tapi hatinya sedang gundah. Ini bukan dunia pendidikan seperti yang pernah dia impikan.

tumbuh dengan cerita-cerita Bapak tentang murid-murid yang hormat, tentang kelas yang hidup karena ilmu dan adab, tentang bagaimana seorang guru bukan sekedar pengajar, tapi pendidik, penggerak jiwa. Tapi hari ini, sepertinya dunia nggak lagi seperti itu. Murid-murid sibuk dengan gawainya. Hormat jadi langka. Tugas guru tergerus formulir dan pelatihan yang seakan gak ada hentinya. Dan aku rindu mengajar, bukan mengejar deadline. Kadang aku bertanya, salahkah jika aku ingin seperti Bapak? Atau justru aku yang naif, memaksakan idealisme di zaman yang sepertinya sekarang sudah gak mengenal lagi. Tapi aku ingin jujur. Jujur rasanya mahal. Aku ingin mendidik. Tapi waktuku habis untuk administrasi. Dan setiap malam, aku memandangi foto Bapak. Mencari jawaban. Mencari kekuatan. Mencari aku sendiri yang perlahan-lahan hilang. Guru bukan sekedar pekerjaan, ini panggilan. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Anak-anak.
2: Yo.
0: Ayo kita mulai belajar
2: gak
0: lagi. Baik. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tenang dulu ya, tenang, fokus ya. Sudah. Ada pertanyaan, nanti kalau misalnya bisa jawab, Ibu kasih bonus nilai. Nanti kalau kita nggak mulai-mulai, nanti siapa yang nggak bisa rugi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 prinsip dasar Pancasila?
2: Bebas.
3: Kita lo tinggal googling aja lo, Bu. Ketemu jawabannya. Kepala saya udah penuh banget, Bu. Kayak antrian bansos sembako di kelurahan.
2: Iya, Bu. Benar, capek, Bu.
0: Anak-anak, kita itu di sini belajar, untuk belajar loh, bukan bercanda.
2: Iya, Rin. Gak apa-apa, Bu, kan kita juga sekolah untuk bangun aja, Bang.
0: Ayo fokus yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Gini loh, kita itu kan baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Ayo, siapa yang bisa, kapan kita memperingati hari lahir Pancasila?
2: Aku tahu, Bu, 14 Februari, Bu. Kalau tanggal cantik 14.
3: Januari 1 Juni
2: 14. 14, Bu. Ya benar ya, Bu ya. 14. Kalau tanggal cantik itu ya. Aku mau jawab. Kalau tanggal cantik itu kan itu Harbolnas, Bu, biar promo ongkir. Tapi kalau itu ya.
0: Fokus yuk anak-anak.
2: Gak mau, Bu. Pusing.

0: Gak usah dibawa terlalu serius, Bu Eno. Siswa zaman sekarang tuh beda. Kita ngajar asal selamat, absen lengkap, administrasi kelar, udah syukur.
1: Tapi kita ini guru loh, Pak Det. Tugas kita itu mendidik, bukan cuma ngisi absen.
0: Ya, Bu Eno bakal capek sendiri bertemu dengan masalah-masalah. Bisa dari murid, bisa dari sekolah sendiri. Kalau ibu masih saja idealis seperti ini, percaya deh, Bu.

0: Masuk Bu Eno. Silakan duduk.
1: Baik, Bu.
0: Bu Eno, tolong kirim laporan penilaian karakter siswa dan revisi RPP minggu ini ya. Harus sesuai deadline. Dan jangan lupa ikut pelatihan kurikulum yang baru besok pagi, Bu. Wajib diikuti itu loh, demi nama baik sekolah kita.
1: Maaf ya, Bu. Itu pas banget dengan jadwal saya ngajar besok loh, Bu. Kasihan murid-murid. Saya ini udah sering absen ngajar loh, Bu Ana. Bu Ana paham kan maksud saya? Kasihan murid-murid.
0: Atur saja, Bu Eno. Murid-murid kan bisa dikasih tugas.
1: Tapi, Bu.
0: Alah, Bu. Jangan sok idealis deh. Kan selama ini juga gitu, toh. Anak-anak itu bisa ditinggalkan. Kasih tugas dulu, beres. Jangan bikin ruwet, Bu.

0: Eno duduk sendiri di meja belajar. Di hadapannya, laptop, tumpukan kertas, dan foto tua seorang lelaki sederhana, ayahnya.
1: Pak, kalau Bapak masih ngajar hari ini, mungkin Bapak bakal kecewa. Sekolah ini, dunia ini, rasanya jauh dari dunia yang dulu Bapak selalu ceritakan padaku.
2: Nak, jadi guru itu bukan soal zaman, bukan soal kurikulum, tapi soal hati. Kita mungkin gak bisa ngubah semuanya, tapi kita bisa tetap jujur dalam mengajar. Anak-anak ini butuh satu
3: Pro 1,
2: yang tulus.
3: Kanal informasi

Reno terdiam, memandang laptop, lalu melihat satu folder bernama RPP dan Administrasi 2025. Tangannya gemetar, menggenggam foto ayahnya erat-erat. Baik, aku akan coba, Pak, untuk tetap jujur. Meski dunia ini tak lagi seindah idealisme kita.

0: hari ini kita akan belajar lagi ya.
1: Mulai dari mana, Bu?
0: Hari ini kita akan mulai belajar dari saling menghargai.
1: Tapi Bu Enok hari ini kelihatan cantik, Bu. Ganti skincare ya, Bu?
0: Hari ini Ibu sangat bersemangat. Mudah-mudahan anak-anak juga ya.
2: Iya dong.
0: Kita buktikan yuk, meski kita tinggal di pinggiran, kita tetap bisa berprestasi dan punya adab yang tinggi.
2: Siap, Bu. Siap, Bu.

Mungkin dunia tak lagi ideal, tapi seorang guru masih bisa memilih. Dan Eno telah memilih menjadi lentera kecil dalam gelap

0: kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: 96,1 MHz Pro 1

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Menemani Anda di hari ini Kamis pendengar di 14 Mei 2026. Tepat di hari ini juga pendengar ya, kita masih menikmati libur. Libur yang cukup panjang pendengar di long weekend pekan kedua ya di bulan Mei 2026. Hari ini tepat di 14 Mei, pendengar, kita memperingati kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen di seluruh dunia. Menemani Anda hingga nanti jelang tutup siaran di pukul 12 malam, saya Stefani Kumambo beserta rekan operator teknik Yohanes Samperante masih menemani Anda dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Ya, di hari ini pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia ini tidak hanya identik dengan misa dan juga ibadah di gereja. Ternyata sejumlah daerah punya tradisi unik yang memadukan nilai religius dengan budaya lokal secara turun-temurun. Di mana keberagaman tradisi tersebut membuat peringatan kenaikan Yesus Kristus terasa khas di setiap wilayah. Mulai dari doa bersama, pawai rohani, hingga kegiatan sosial yang menjadi bagian penting dalam merayakan hari besar umat Kristiani tersebut. Ya, beberapa tradisi unik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah di Indonesia, mengutip dari laman rri.co.id. Yang pertama ada ibadah di lokasi bersejarah. Ini sejumlah jemaat di beberapa daerah ini biasanya menggelar ibadah di lokasi bersejarah sebagai simbol toleransi dan kebersamaan. Di Semarang misalnya, kebaktian pernah dilakukan ya di kawasan Lawang Sewu untuk menghadirkan suasana refleksi berbeda. Di mana pemilihan lokasi bersejarah ini dinilai memberi makna mendalam terhadap perjalanan spiritual umat. Selain lebih hikmat, tradisi tersebut juga menjadi simbol harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Berikutnya pendengar, kota besar seperti di Jakarta dan Makassar biasanya menggelar misa kenaikan Yesus Kristus secara lebih meriah di gereja katedral. Ya, di mana biasanya di kota besar seperti Jakarta dan Makassar, ribuan umat akan memadati gereja sejak pagi untuk mengikuti doa bersama dan nyanyian pujian. Tema misa umumnya berkaitan dengan harapan, solidaritas, dan ajakan memperkuat iman. Dan suasana ibadah yang sakral juga menjadi momen refleksi bagi umat Kristiani. Ada juga pendengar tradisi penyalaan lilin yang masih banyak dilakukan saat ibadah berlangsung di sejumlah gereja, di mana lilin ini melambangkan Yesus sebagai terang dunia yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Cahaya lilin yang memenuhi ruangan gereja juga biasanya menciptakan suasana yang tenang dan penuh penghayatan. Tradisi tersebut bahkan juga memperkuat nuansa sakral selama prosesi ibadah berlangsung. Ada juga pendengar tradisi drama dan tarian rohani. Ini biasanya kaum muda gereja ikut meramaikan perayaan melalui drama dan tarian rohani bertema perjalanan Yesus Kristus. Biasanya pementasan tersebut menjadi sarana kreatif untuk memperkenalkan kisah kenaikan Yesus kepada generasi muda. Bahkan beberapa gereja akan mengemas pertunjukan dengan konsep modern dan visual menarik. Meski lebih kreatif, namun pesan religius yang disampaikan ini tetap dipertahankan. Lalu ada juga pendengar pawai dan prosesi keagamaan. Ini di beberapa daerah, jemaat juga menggelar pawai rohani ya, dengan membawa simbol-simbol keagamaan seperti salib. Dan prosesi ini biasanya diiringi dengan doa bersama dan lagu pujian sepanjang perjalanan. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan iman, tapi juga memperkuat kebersamaan antar jemaat. Masyarakat sekitar pun biasanya ikut menyaksikan prosesi dengan penuh antusias. Ya, selain berbagai tradisi tersebut, banyak juga keluarga Kristen yang memanfaatkan hari kenaikan Yesus Kristus ini untuk berkumpul bersama keluarga, di mana setelah ibadah selesai, biasanya suasana hangat dan penuh syukur akan terasa dalam kebersamaan keluarga di rumah. Apalagi untuk tahun ini ya,
ini semakin lengkap karena peringatan kenaikan Yesus Kristus diikuti dengan cuti bersama besok ya di Jumat, dan menjadi akhir pekan yang cukup panjang ya untuk Anda yang ingin memanfaatkan waktu liburnya khususnya bersama dengan keluarga.

Oke, masih menemani Anda dengan beberapa lagu pilihan pendengar hingga nanti di pukul 21 atau di jam 9 malam. Tepat pukul 21 nanti kami akan menghadirkan informasi teraktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

FIFA Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu.

Baik, mendengar pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, saat ini masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Sehingga nanti pukul 23 atau di jam 11 malam, kami temani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu daerah menemani Anda di

tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

oke pendengar, tentu sudah kebersamaan kita di hari ini di Kamis ya, 14 Mei 2026. Saya Stefani Kumambo bersama rekan operator teknik Yohanes Samperante, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di sepanjang hari ini. Kami akan kembali menyapa Anda besok pendengar di Jumat 15 Mei 2026 dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini. Akhir kata dari kawasan Jalan Majapahit hingga Pro 1 RRI Biak, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.